Lulus rai ini kayaknya jadi metri zom sebaik kumpuan min kelakom bongkul krohom kingkong pikir sangku.

selain ini kerja ciri menteri somsom lain swakum buat mengelakom mongkul kerohom dai belencing rentia.